0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
1: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pukul 7 lewat 18,5 menit, sahabat Mercury, sekali lagi jangan melewatkan, nanti saya akan kembali menghadirkan perbincangan bersama Prof. Ibi dan Dr. Ponco untuk agenda perspektif 96, dan nanti kita akan membahas tentang harapan baru dengan di pundak Kapolri kita yang baru, terutama terkait dengan reformasi kultural budaya. Budaya itu macam-macam ya, budaya kerja, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Nanti kita akan diskusi. Tapi ini saya ingin mengajak Anda untuk mencermati, tahukah Anda sahabat, dalam kurun 2021 sampai 2025, 4 tahun, di Surabaya itu tercatat 856 kebakaran. Dan ini disebabkan oleh penggunaan api terbuka. Api terbuka itu bisa kompor, bisa korek api, lilin, obat nyamuk bakar. Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan penyebab kebakaran yang sudah teridentifikasi. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mencatat total 2.704 kejadian kebakaran selama periode itu, dan dari jumlah itu 1.389 kejadian masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebabnya. Ya, jadi jangan dikira 856 itu sudah total ya, kalau 2021 sampai 2025 totalnya itu ada 2.704 peristiwa kebakaran. Hubungan listrik tercatat 655 kejadian. Data ini menunjukkan penggunaan sumber api langsung yang masih menjadi faktor utama. Sumber api langsung tadi itu, ya, kompor, kemudian korek api, lilin, obat nyamuk bakar. Pada 2021 kebakaran akibat api terbuka 246, lebih tinggi dibandingkan kebakaran akibat hubungan listrik yang 200 kejadian. 2023, api terbuka 247 yang tertinggi pula, sementara hubungan arus pendek listrik itu hanya 95 kejadian. Pada 2024, kebakaran akibat api terbuka 91, hubungan listrik 71. Selain penggunaan kompor, pembakaran sampah juga menjadi aktivitas yang perlu diwaspadai. Ya, Pemkot sebelumnya mencatat sebagian kejadian yang masuk kategori api terbuka dipicu kelalaian warga meninggalkan sisa pembakaran sampah maupun puntung rokok yang sembarangan. Penggunaan kompor juga punya resiko, terutama ketika LPG-nya bocor. Masyarakat diminta lebih peka terhadap tanda-tanda kebocoran gas untuk mencegah ledakan maupun kebakaran. Laksita mengatakan kebocoran gas seringkali tidak menimbulkan suara. Tanda yang paling gampang adalah baunya, ya. Ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sefriani. Ya. Jadi kalau misalnya ada bau-bau gas yang khas banget kan kalau LPG itu, ya sudah, dimatikan dulu apinya. Ya, tidak menyalakan kompor, kemudian hati-hati juga dalam membuang puntung rokok dimanapun. Dan Laksita juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan posisi tabung tetap tegak dan jauh dari sumber api. Ventilasi bagian bawah ruangan juga perlu diperhatikan untuk membantu pertukaran udara. Yang terakhir, sahabat, ledakan di San Antonio menjadi catatan betapa ya LPG itu, resiko kebocoran LPG itu sangat berbahaya. Sering terjadi di usaha catering, kata Laksita, salah satu kompor habis, tabung langsung dicopot padahal kompor di sebelahnya masih menyala. Sisa gas yang keluar saat regulator dicopot bisa tersambar api dan memicu kebakaran. Oh, itu ternyata. Itu ya, yang terakhir kan yang di San Antonio itu. Itu sahabat Mercury, mudah-mudahan ini menjadi warning, karena saya sedih belakangan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa kebakaran, bukannya hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga di beberapa wilayah yang lain di Indonesia. Apalagi sekarang sedang puncak musim kemarau. Ya?
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan, meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget, sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Proyek pembangunan flyover Taman Pelangi yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di Gerbang Selatan Surabaya hingga kini masih menunggu hasil lelang di Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proyek itu sudah masuk proses lelang dan kini tinggal menunggu hasilnya sebelum pekerjaan fisik dimulai. Menurut Eri, setelah pemenang lelang ditetapkan, pembangunan flyover akan langsung dikerjakan.
2: Alhamdulillah sudah dilelang. Sudah dilelang dari kementerian. Dia tinggal tunggu hasilnya ya. Setelah itu langsung dikerjakan nanti.
3: Kapan kira-kira mulai pekerjaan?
2: Lagi proses lelang di Kementerian PU.
1: Proyek ini menjadi perhatian karena pada 23 Juli 2026 lalu, Eri juga telah menyampaikan bahwa flyover Taman Pelangi sudah memasuki tahap lelang. Hingga awal Oktober, status proyek masih berada pada proses yang sama. Sebelumnya, Eri menargetkan pembangunan flyover menggunakan skema tahun jamak atau multi-years pada 2026 hingga 2027. Bahkan proyek tersebut ditargetkan selesai secara fisik pada tahun 2027. Flyover Taman Pelangi sendiri diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan utama, terutama pada jam sibuk. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan. Termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: 9 nama FM Mercury informatif inspiratif sahabat Mercury di tubuh kepolisian negara Republik Indonesia baru saja terjadi mutasi besar-besaran ya. Semestinya itu tidak dibaca sebatas pergeseran jabatan, kata teman-teman media Indonesia. Saya sepakat untuk itu, karena pergantian 88 perwira dengan 19 diantaranya adalah perwira tinggi akan menjadi hilang makna kalau tidak diikuti dengan perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara polisi memperlakukan masyarakat. Nah, disitulah ujian sesungguhnya bagi Polri, kata perspektif, di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Aryo Seto. Mutasi harus menjadi momentum untuk mempercepat reformasi kultural yang sudah terlalu lama menjadi pekerjaan rumah Korps Bayangkara. Ya, kalau reformasi struktural relatif lebih mudah dilakukan, struktur bisa dirubah, jabatan digeser, pejabat diganti, tapi mengubah kultur tidak semudah membalik telapak tangan. Ini adalah arahan dari diskusi yang nanti mungkin bisa kita perlebar juga kalau ada di antara Anda yang ingin berkomentar dengan kebijakan reshuffle yang kemarin itu, yang sempat rame karena akhirnya Rocky Gerung, Syah Ganda Nainggolan masuk juga ke dalam tubuh pemerintahan. Saya sudah tersambung dengan Prof. Ibi pagi hari ini. Kita menyapa saja. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi, pagi.
0: Ya, salam sehat, Prof.
1: Salam sehat.
0: Gimana, Prof? Jadi sebenarnya kalau saya sih bukan cuma ingin melihat Polri ya, tapi kita agak perlebar juga diskusi kita, bolehlah kita perlebar diskusi kita ini dengan menyoroti dari hari ke hari kok makin ini ya, pemerintah itu makin meninggalkan seruan-seruan masyarakat, meritokrasi, efisiensi anggaran, sepertinya sudah begitu asik dengan dirinya sendiri. Dan secara subjektif saya mengatakan Pak Prabowo terus membentengi diri dengan memasukkan orang-orang yang tidak sepaham supaya tidak punya kesempatan untuk tidak sepaham. Apa komentar awalnya, Prof?
1: Ranking press-nya Piro Selawi ya?
0: 26.
1: Oh, 26. Terus yeah, kabinetnya itu. Jadi 100 berapa ya? 60-an ya? 161 itu. Ya. Kalau saya lebih suka kualitas daripada kuantitas. Jadi persoalannya Mas, apakah yang direkrut itu putra-putra terbaik bangsa ini dan memang bisa mengemban ya tugas dan apa responsibility ya, tanggung jawab ya, dan memiliki akuntabilitas itu. Nah, memang yang menarik topik perspektif pagi ini adalah pergantian Kapolri ya, yang memang sudah terlalu terlambat. Ya, menurut saya kan memang tidak boleh seseorang itu menduduki jabatan terlalu lama gitu.
0: Ya.
1: Karena akan selalu timbul ekses-ekses yang muncul di benaknya setelah dia meraih sukses ya. Lihat saja misalnya Pak Harto ya, lihat saja apa beberapa pemimpin kita ya, Pak Jokowi juga kepengen apa short term kan gitu. Jadi kalau menurut saya memang harus cepat diganti. Cuman begini, pergantian orang itu bukan tidak menjamin kalau budayanya tidak diperkuat tadi. Jadi ganti orang, ganti pemain ya, bongkar pasang, sepak bola aja lah ya. Sepak bola itu kalau bongkar pasang, dia panggil keluar, ada digantikan masuk gitu ya. Nah, itu bukan 1-2 kan, ini berapa itu? 8 berapa Mas? Pati ya? Perwira tinggi dan satu lagi apa?
0: 19 perwira tingginya, 88 semuanya yang dimutasi.
1: Iya. Ya. Tapi perwiranya kan ada dua blok gitu ya.
0: Oh iya.
1: Patinya ada dua blok gitu ya.
0: Oke.
1: 8 sama berapa
0: gitu. Iya, Kapoldanya berapa ya? 8 itu mungkin ya, Prof ya?
1: Iya. Nah, tapi ya artinya kalau saya kembali lagi ke yang sering saya sampaikan di berbagai tempat, termasuk ke Nasdem kemarin, saya ngomong filter, peranan filter. Berkali-kali di perspektif kan juga saya ngomong. Partai politik itu mau demokrasi, kualitasnya bergantung kepada rekrutmennya, filternya pada proses rekrutmen kandidat-kandidat yang akan masuk di apa squadnya, ya di teamwork itu. Nah, di samping itu juga perlu ada kolaborasi kan, balik lagi ke growth mas ya. Ya, jadi artinya punya kita punya growth mindset supaya kita itu bertumbuh gitu loh. Nah, supaya bertumbuh ya, untuk growing itu diperlukan mereka yang kita pimpin itu, yang di bawah Pak Prabowo itu atau di bawah Kapolri itu harus mendukung common goals. Apa tujuan bersama, bukan tujuan orang seorang atau subjektif personal, tetapi tujuan common ya, tujuan tim gitu ya, objektif. Nah, dan diukur dengan metrik kan gitu ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka berkolaborasi. Nah, ini perlu apa, chemistry ya, komunikasinya bagus, clean gitu ya. Clean and clear. Nah, ini jargonnya produk. Terus bagaimana mereka menciptakan sinergi, dan mereka harus tahu value change. Kan kemarin saya pernah ngomong mas, melebu kesebelasan itu kamu kiper, back, gelandang atau penyerang kan harus tahu posisinya masing-masing, itu namanya value change. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir setelah berkolaborasi adalah berkontribusi. Nah, ini sumbangsih ya terhadap, nah kalau kolaborasinya berhasil dia akan menciptakan nilai tambah itu sinergi namanya ya, 1 + 1 = 3, 2 + 2 = 5, untuk kontribut, nah menyumbang pencapaian common goals tadi atau common objective itu. Itu jadi saya bilang ya di telok ae lamune abang kuning apa hijau. Selama masih belum hijau ya haruslah corrective action, bagaimana caranya membuat anak buah yang dipimpin tadi itu bertumbuh tadi, support, kolaborasi dan kontribusi. Kata kuncinya tiga itu mas, menurut saya. Ini yang saya pelajari dari Forbes ya. Masalah Forbes itu yang sebenarnya itu konsep lama, setelah saya cari-cari lu ternyata bukan barang baru itu.
0: Ya,
1: cuma leadership yang berkembang ini kan menggunakan traditional control based ya approach ya. Pendekatannya itu ngontrol pokoknya anak buahnya itu nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu. Nggak cukup itu, karena tidak ada tadi, tidak ada grow-nya, apa, growth mindset-nya itu tidak ada gitu.
0: Kita coba untuk bicara soal kepolisian negara Republik Indonesia dulu begitu ya. Apakah tuntutannya kan seperti kata perspektif juga, tuntutannya kan reformasi kultural. Tadi Prof juga menyebut bahwa persoalannya adalah di situ. Cukupkah kemudian hanya mengandalkan pergantian pucuk pimpinan, dalam hal ini dari Listio Sigit Prabowo menjadi Pak Suyudi, itu akan bisa atau akan mudah terimplementasikan sampai di tataran akar rumputnya Polri untuk merubah kultur yang sudah sekian lama ada di dalam kepolisian negara kita, Prof? Gimana menurut?
1: Mengubah ya?
0: Iya.
1: Bukan merubah, mengubah.
0: Mengubah, sorry. Iya.
1: karena dosen mas guru ya ceritanya.
0: Siap Prof. Ya. Belajar terus ini saya ini.
1: Iya. Gimana tadi poinnya malah luput.
0: Ya gara-gara merubah sama mengubah. Tapi kita ke Pak Dading dulu aja kalau begitu Prof.
1: Oke.
0: Silakan Pak Dading, selamat pagi.
1: Ya,
0: ini Pak Dading yang kenal betul dengan kepolisian mungkin. Silakan Pak. Selamat pagi.
2: Pagi, Prof.
1: Pagi.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ini kalau bicara institusi Polri ini terlalu parah kok, Mas.
0: Oh.
2: Sangat parah sudah.
0: Iya.
2: Udah di mana-mana sudah tidak, mungkin nggak ada 10% yang baik kok Mas dari 100% itu. Sehingga kalau kita ngomong ini gimana caranya memperbaiki. Ini jangan-jangan hanya seperti Pak Prabowo hanya omon-omon. Emang saya gembira Mas Pak Yudi menyampaikan seperti itu akan melakukan hal yang mirip seperti Pak Hugeng itu, wah, saya sangat senang. Bagus, tetapi ini kan sudah membudayanya sampai buah Mas. Sudah sampai level paling bawah itu sudah rusak Mas. Terus gimana caranya ini? Kan ini kan sangat sangat memerlukan Polri. Kita ini sangat butuh Polri loh Mas.
0: Ya.
2: Sangat membutuhkan Mas. Kita ini kalau Polri itu tidak ada satu jam aja hancur negara ini. Coba nggak ada Polri satu jam aja satu hari Mas. Sehingga kita sangat butuhnya sayang. Memang saya setuju dengan Prof. Memang yang nomor satu itu orang-orangnya ini loh Mas, berkualitas. Saya punya ide gini Mas. Pengawasannya harus ketat dan ada tindakan. Kalau perlu ada 3.000 diganti Mas. Jangan hanya 80. Mulai Kanit, Kasat, sampai Kapolres, sampai Kapolda, Wakapolda, semua diganti Mas. Mungkin sampai 3.000-an. Karena ada 400.000-an lebih toh Mas, anggota Polri kita ini. Yang jenjabat-jabat itu ya mungkin 1.000 lah sampai level yang levelnya menurut saya sampai kalau Polsek itu Kanit, Kasat dan sebagainya dan semua lini. Sepanjang itu tidak dilakukan Mas ini karena sudah terlalu menggurita di bawahnya mengerikan sudah. Kalau sampean masuk di Polda Jatim aja Mas, itu mobilnya itu luar biasa Mas, Poletabes mana-mana, Mabes Polri, waduh. Dan orang umum ini harus parkir di jauh sana Mas, di sekitar ruangan-ruangan kantor, Kapolda, Kasat, semua itu mobilnya pejabat-pejabat Polri itu Mas. Jadi kayak sistem Belanda loh Mas. Bosnya yang dimewah-mewahkan bukan pelayanannya, Maksud saya minta pers, wartawan ini mbok peka gitu loh Mas. Apa kontrolnya pers, wartawan ini kok nggak ada apa-apanya itu bingung. Muat dong semua itu. Di sana saya sangat kecewa. Oleh sebab itu saya mengharap Mas ini, Pak Suyudi ini luar biasa. Dan masyarakat memang sudah... Udahlah, nama Polri itu sangat jelek Mas. Sangat jelek di masyarakat. Saya tanya lah siapapun kecewa. Pelayanannya apapun sudah, perlindungannya sudah. Semuanya slogan. Saya dengan adanya Pak Suyudi ini memang saya mengharap sekali perbaikan Polri bersama masyarakat. Nanti akhirnya Polri itu disayangi, dikagumi, dibanggakan. Bahkan dibawakan kue Mas. Kalau di perempatan jalan itu kasih buah, kasih kue. Karena bangganya membanggakan seorang Polri ini Mas. Saya
0: merindukan,
2: menginginkan seperti itu Mas. Kalau masyarakat udah bangga dengan Polri, disapa, disayang, bahkan dibawakan oleh-oleh, dikasih minum, betapa bahagianya negara ini Mas. Karena harapan kita ini yang bertanggung jawab secara undang-undang dalam negeri ini untuk keamanan adalah Polri Mas. Karena di situ, oleh sebab itu harapan saya berubah pengawasan dan diganti Mas. Jangan udah lain nggak diganti, pancet aja Mas, udah. Mau cerita kalau ingin tahu ya Mas, Mas Hadi, ingin tahu bobroknya institusi Polri Mas. sampean tanya pengacara, Mas. Kalau Pak Suyudi mau tanya pengacara, pengacara tahu semua mana yang baik, mana yang jelek. Okay. Saya punya ide gini, Mas, mau masukkan ke Pak Kapolri ini, Mas. Tolong yang berpangkat letkol, Mas, yang letkol dan yang baik ya, Mas. Kan melihat yang baik itu masa lalunya, Mas Adi. Kita lihat masa lalunya ini seperti apa. Memang manusia bisa berubah. Tapi sampean lihat, umum ini ada kasat, ada kapolres, masa lalunya seperti apa? Kalau integritasnya, mentalnya bagus, dan dia bersih, itu yang pangkat kapten jadikan kapolres, Mas.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kapolri bisa membuat SK maupun presiden, orang ini baik, jadi kapten tak jadikan kapolres. Fasilitasnya kan bagus. Yang AKBP jadikan Kapolda. Tapi dengan syarat itu, Mas, integritasnya, mental semuanya luar biasa. Kalau ingin merubah ini. Itu baru, Mas. Baru. Kapolda dari Kombes jadi bintang 2. SK-nya presiden atau gimana. Saya jamin 1000%, Mas. Dia akan baik. Selama hanya begini-begini aja, sudah terlalu parah Mas di bawah ini, Mas. Terima kasih Mas Di, Prof. Pangkop Ponco, salam hormat.
0: Iya, terima kasih.
2: Sehat selalu, jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia, terima kasih Pak Dading. Ya, Prof. Sebenarnya nyambung juga dengan tadi yang saya sempat sampaikan, yang kemudian sempat membingungkan Prof karena merubah, bukan merubah, mengubah. Kalau merubah beda ya, Prof ya. Kalau merubah,
1: ya yang betul itu mengubah, karena asal katanya kan ubah.
0: Oh.
1: Kasih awalan me itu jadi rubah gitu, Mas.
0: Kata dasarnya bukan rubah, jadi bukan merubah begitu ya. Kata dasarnya ubah, jadi ya mengubah.
1: Mengubah.
0: Oke.
1: Nah, itu anu wakai ku anu apa leader-leader kita itu duduk masalah ditok iku sabrek iku.
0: Iya, soalnya enggak ada yang ngasih tahu kayak Prof mungkin.
1: Iya, makanya enggak cowek.
0: Iya.
1: Kadang-kadang seriwis iku ya ono gunane.
0: Oh, betul. Betul. Meskipun sayangnya masyarakat kita itu masih tidak terbiasa dengan budaya kritik masukan ya. Kalau apa namanya nggak terima, lebih banyak nggak terimanya, merasa dipermalukan, padahal ya faktanya memang salah gitu. Nah, balik lagi ke Polri kita, tadi Pak Dading juga bilang nggak bisa ini kalau cuman mengandalkan Pak Suyudi. Saya juga kayaknya sih sulit untuk bisa berharap adanya perubahan dari budaya kultur yang ada di jajaran kepolisian kita kalau hanya sekedar mengandalkan Kapolri yang baru. Gimana, Prof?
1: Jadi, leader itu juga penting. Jadi Pak Suyuti itu penting juga. Nah, pertanyaannya apakah leadership-nya, nah kalau Kapolri yang baru ini yang kita harapkan adalah leadership yang growth mindset tadi, yang punya growth mindset itu. Kalau harapan saya sebagai warga negara ya, ya yang masih aequo, mencintai bangsa dan negara ini. Nah kalau Pak siapa Dading kan uang singapi cuma 10% walala, ya apa itu challenge kan gitu. Jadi pemimpin itu yo anu Mas apa luar dalam kan, ya lingkungan eksternalnya bagaimana. Kondisi yang dia pimpin di dalamnya internalnya bagaimana gitu loh. Ya upaya-upaya kan saya pernah selalu sharing itu ya. Karena mendatangkan Dale Carnegie itu Pak siapa?
0: Tony.
1: Pak Tony ke upaya saya kontrak 40 juta ya. Hasilnya cuma 3 bulan. Bagus tapi cuma 3 bulan. Bulan keempat penyakit-penyakit lama muncul lagi. Jadi untuk menegakkan nilai-nilai atau values tadi itu tidak cukup dengan training saja, harus dibarengi dengan coaching dan mentoring. Itu yang sifatnya lebih informal ya, tidak terlalu ya, walaupun coaching juga sebenarnya formal juga gitu, tapi mentoring kan tidak ada kewajiban gitu, tapi kan kita harus apa ingat sosong asung tulodo itu yang ya kecuali itu ya lah kat saya harapkan yang di atas puncak itu ya lead by example. Kita lihat itu misalnya mencontoh tadi siapa itu yang Pak Hugeng,
0: Pak Hugeng.
1: Gitu. Jadi ya itulah ya banyak sebenarnya putra-putra Indonesia yang memiliki values yang berbakti kepada bangsa dan negara itu gitu. Nah tapi perkembangan sejarah mengatakan bahwa di kehidupan kita berbangsa dan negara itu sekarang tambah luntur akibat politik dan hukum gitu loh.
0: Ya.
1: Nah ini kepolisian itu kan nah, coba aja kasusnya Febri itu kok malah dilempar ke kejaksaan lah, itu kan jeruk mangan jeruk. Iya kan?
0: Iya.
1: Kok ngurusi kasusnya, kalau saya kan harusnya gitu. Kalau tradisi ada itu istilahnya dalam hukum, saya bukan pakar hukum ya. Diubaya mas ya. Misalnya kan anak saya juga dosen misalnya gitu. Kalau saya waktu sebagai rektor itu kemudian ada rapat tentang membicarakan dia, misalnya kenaikan pangkat atau apapun kasusnya, saya minta diminta keluar mas. Dari ruangan itu gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi gak malah dikekno kejaksaan gitu loh. Kasusnya, kasus kejaksaan, ya kan? Diberikan organisasinya kepada kejaksaan. Nah, kan gimana kita, kan itu gak bisa, gak boleh kan. Itu kan apa, konflik of interest.
0: Konflik
1: kan?
0: Of interestnya jadi tinggi sekali.
1: Okay, iya, okay, mas.
0: Iya.
1: Nah, kalau track record saya setuju, ya. Jadi melihat itu, tapi kalau tentang reward and punishment saja menurut saya tidak cukup menurut Daniel Pink ya. Ya, reward and punishment itu harus sudah ditinggalkan itu, bergeser ke yang versi 3.0 itu yang bergantung kepada mastery, otonomi dan satu lagi itu purpose.
0: Baik, Prof. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi karena Pak Ponco sudah hadir juga, tapi kita ke iklan. Saya sapa Pak Ponco dulu. Selamat pagi, Pak Ponco.
3: Iya, selamat pagi.
0: Salam sehat.
3: Sehat.
0: Tadi,
3: jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia. Tadi belum ada
3: meskipun kenyataannya kalau saya ngomong singkat itu saya tidak melihat sesuatu yang.
0: Nah, nanti silakan dilanjutkan. Ada 26 one team press gajinya 75 juta setiap bulan.
3: 76 tepatnya.
0: 76 ya, 75, berapa gitu ya.
3: 76,5
0: ya, sorry ya. Ya, 76 juta, 26 orang. Sementara guru honorer 300 ribu per bulan. Itu lebih bekerja setiap hari, one team press bekerjanya belum tentu sebulan sekali.
3: Betul sekali.
0: Nah,
3: dan itu kalau saya sebetulnya punya data. Ada ini data, ada ininya, ada analisisnya. Tapi
0: ya.
3: Mau ini iklan dulu.
0: Iya, tadi ya, belum ada yang nyuruh ngomong sudah perpus gitu, kaget saya. Kita ke iklan dulu Pak Ponco.
3: Yes.
0: Prof Bibi, kita ke iklan dulu ya.
1: Iya.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Wangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Oke, kita lanjutkan. Tadi saya, Prof, kita lanjutkan kembali, Prof.
5: Iya, iya, iya.
4: Saya ke Pak Ponco. Pak Ponco, silakan. Ya. Ada data-data menarik apa? Mungkin mulai dari Pamekasan ya, yang Indomaret diserbu sama warga itu ya.
6: Saya nggak tahu apakah nanti Kopdes begitu. Ya, saya berharap, ya mungkin ini saya jadinya agak ke arah ekstrim itu. Menjadi cenderung mengarah ke anarkis kalau seperti itu ya. Cuma saya berharap sebetulnya MBG itu harus dibegitukan.
4: Ya, ya.
6: Karena itu sangat menyakiti rasa keadilan terutama UMKM dan kantin.

0: bikin value chain baru.
1: Ini yang
0: itu
1: yang
0: bukan suatu kebanggaan
1: yang saya diskusikan.
0: Dan itu kan proyek semua. Iya.
1: Saya diskusikan sejak awal dengan Prof Wibi, pemerintah itu seolah-olah sekarang itu maunya nyirik terus gitu ya, apanya nyirik itu ya.
0: Yeah.
1: Ya, ngambil terus gitu ya. Beberapa contoh UMKM kalau masih kecil oke, begitu sudah gede apa namanya yang diukrek-ukrek pajaknya yang katanya kurang inilah inilah dan itu kan artinya tidak ada keberpihakan begitu ya. Sementara di sisi yang lain Presiden Prabowo nyaman dengan apa namanya memasukkan satu persatu orang-orang yang dianggap berpandangan berbeda itu ke dalam ini ke kabinetnya. Tentu harapannya mungkin supaya ya ada contoh konkretnya Rocky Gerung lah sebelum apa namanya masuk jadi one team press dia nggak setuju dengan MBG. Begitu menjadi one team press dia bilang one team press MBG program bagus kalau anak-anak nggak ini MBG 15 tahun lagi stunting. Itu kan pernyataan dari Rocky Gerung seperti itu. Nah,
0: dan itu kan bikin keselnya itu kan begitu ini ya gitu loh, begitu ekstrimnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Begitu
0: sampai
1: ekstrimnya.
0: Ada meme toh, ada meme khusus. Sebentar, saya lagi nyari ini, meme-nya ini. Tapi saya sekarang lagi kirim karena baru.
2: Ras yang tali. Meme-nya itu Rest in Palace.
1: Yeah. Rest in Palace,
0: yeah,
1: bukan
0: Rest in Palace.
1: Ya.
0: Rest in Palace, ya. Yeah.
2: Rest in Palace. Yeah. Okay. RIP. Nah. Itu
1: kita ke
2: teman saya Pak kirimi lo. Paket Pak tak pikir.
0: Ini
2: dia Rest in Peace.
0: Iya, iya. Betul. Terus satu lagi ini kan anu toh. Ini saya juga lah baru ngirim ini, saya nggak tahu. Tapi kalau seperti begini dan saya cukup banyak begitu Pak Suwidi ini diangkat, itu saya sudah mendengar beberapa orang yang cerita tentang personalnya ini.
1: Bagus, maksudnya cerita bagus.
0: Mas Aldi tak kirim ini.
1: Oke, kita ke Mas Dewa dulu yang sudah menunggu dari
0: ya,
1: tadi ya.
0: Ya, yes, yes.
1: Oke, Mas Dewa silakan Mas Dewa, monggo. Halo.
0: Nah, suaranya sangat-sangat kecil.
1: Suaranya kecil, Mas. Halo. Ya.
0: Telepon balik aja, karena suaranya terlalu kecil. Terlalu kecil, enggak terdengar. Cuma ada suara orang cuap-cuap.
1: Mas Dewa, silakan. Oh, ya Mas Dewa ini. ya. Oke, baik. Pak Poncong ngirim ke saya lagi nih. Oke, silakan Mas Dewa. Selamat pagi.
0: Waduh.
1: Halo. Selamat pagi. Tidak bisa didengar Mas suaranya.
0: Iya. Gak iso.
1: Mungkin koneksinya yang tidak stabil ini. HP saya sampai tahu tekutek juga nggak bisa. Ya, halo. Halo.
0: Nggak bisa.
1: Mungkin mohon maaf Mas Dewa, mungkin bisa menggunakan yang 5679696. Pak Panjang lanjut.
0: Iya. Gini, saya kenapa kok saya kalau komentar tentang harapan-harapan ya waktu diangkat terus ada ucapan yang waktu sebelumnya fit and proper test itu jangan sampai puisi itu no viral no justice gitu ya. Kalau wacananya sih keren, tapi saya itu langsung beberapa jam setelah pengangkatan itu ternyata saya itu dapat informasi bahwa ini Kapolri ini dulu mantan cover boy.
1: Oh bagus dong, ganteng soalnya memang.
0: Oke. Terus berikutnya lagi ternyata ada berita itu cover boy itu ternyata macam-macam yang boten-boten, Mas Aldi nanti bisa ini sendiri. Nah, terakhir yang saya dapatkan

0: dari yang saya kirimkan ini, itu sebenarnya sudah sekian hari yang lalu. Ya, masih ada beberapa tambahan-tambahan, tapi intinya itu saya menunjukkan bahwa ada masalah pribadi dari
1: ini jadi kayak mengulang Purbaya di awal-awal ya.
0: Ya, ya. Tapi gini, saya masih melihat Pak Purbaya masih dalam tanda kutip normal. Ini enggak normal.
1: Mohon maaf.
0: Nanti dianu sendiri, disimpulkan sendiri karena itu tadi. Dan yang memberikan informasi kepada saya itu ada kelompok orang-orang yang sebetulnya aksesnya itu banyak ke polisi. Jadi, loh ini apakah memang seleranya anu presiden ini yang seperti begini gitu loh. Waduh, ya, kelihatannya top sudah ketawa, ini pasti ada sesuatu yang...
1: Kita coba terima telepon dulu ya. Selamat pagi, Merkuri. Yes. Halo.
0: Gak bisa ini.
1: Iya, kenapa?
0: Kenapa ya? Cuma dengar suara orang sayup-sayup ngomong tapi gak terdengar apapun. Bahasanya sangat ini.
1: Iya. Halo, Mas Dewa.
0: Nggak bisa. Halo,
1: Mas. Iya. Saya tidak mendengar suara.
0: Saya tadi di ini aja.
1: Kecil, Mas, suaranya. Ya.
0: Tadi di...
1: Oke. Ya.
0: Silakan. Coba channel yang satunya. Mungkin telepon normal.
1: Ya itu, makanya saya sudah anjurkan. Apakah memang WhatsApp sedang bermasalah... tadi Pak Dading juga nggak masalah. Ya, oke. Silakan lanjut.
0: Karena suaranya Pak Dading aja, kalau waktu di saya di radio di jalan itu, itu sedikit kecil. Itu. Oke.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Yang disampaikan Pak Ponco tadi itu kan track record ya, rekam jejak. Kan?
0: Dan itu yang sumber saya cukup banyak loh. Sumber saya cukup banyak. Yang tahu persis tentang polisi itu dari gini. Ada polisi yang menurut saya dari tiga kategori gitu loh. Yang satu itu betul-betul idealis itu. Dengernya katanya cuma satu Pak Hugeng, satu lagi polisi tidur. Yang ketiga mungkin ada lagi yang sekarang polisi baik itu. Yang lagi ini, saya nggak tahu ini. Ya, lagi viral itu, ya, itu mungkin ya. Nah, yang lainnya itu, ya, itu tadi, ya, polisi yang sudah keracunan, tapi ada kelompok yang tertentu lagi, itu polisi yang, yang kelompoknya lain lagi ini.
1: Yang gemoy-gemoy gitu.
0: Ternyata di balik itu banyak hal yang menjadi rahasia umum. Saya kaget sekali karena apa? Karena saya dapat beberapa informasi dari kelompok orang yang berurusan, ya memang salah satunya lawyer misalkan ya. Itu kemudian ternyata mereka itu begitu cepat. Komentarnya adalah, ya itu tadi, loh ini seleranya RI1 itu ternyata yang gini-gini gitu loh. Itu. Terus ya saya enggak tahu apakah itu menjamin kinerja dan seterusnya, tapi saya kembali ke nomor satu itu, polisi itu sebetulnya saya dapat cerita ini ya. Polisi itu ada sebuah sistem yang sistem itu ya secara jaringan kultural dan seterusnya itu semuanya itu tidak mungkin. Nah, itu tadi melakukan sesuatu yang di luar itu. Sebab kalau tidak, maka akan betul-betul kesulitan. Jadi kondisi sekarang itu semakin parah. Yang disebut dengan kalau saya istilahkan itu negara dalam negara, mafia, itu polisi itu mafia. Dalam artian yang betul-betul tidak mudah, yang istilahnya untouchable. Kalau ada film Untouchable itu bagus, maksudnya film Untouchable itu bagus maksudnya. Itu kan cerita tentang polisi

0: si di Chicago yang semuanya rusak kecuali si Elliot Ness ini, kan gitu. Ini untouchable dulu zaman dulu itu. Yang akhirnya juga tragis sekali ininya, karena timnya dia itu betul-betul dibunuh betul gitu loh. Dibunuh dengan cara yang ini ya. Itu kan kalau cerita True Story kan Al Capone dan ya dan jaringannya gitu loh. Itu bayangkan itu masa lalu, sekarang lebih canggih lagi. Jadi kelompok orang yang sudah pernah berurusan ini, mereka mengatakan ini cuma ya ganti tim. Yang tadinya itu misalkan Persebaya, sekarang ganti Persib gitu misalkan gitu. Jadi penggantian itu bukan apa-apa, supaya tim yang lain mendapatkan kesempatan sekarang gitu. Tapi jaringannya tetap.
1: Oh, jaringannya tetap. Ya, oke. Okay, okay.
0: Saya sih yang sedih itu adalah ternyata terutama saya berharap kalau seperti begini ini tidak memicu banyak hal ya, tapi saya mengatakan bahwa hal-hal yang tidak kita lihat ya, tempat dan tanda kutip pesta yang paling istimewa itu di negeri ini adalah di sana.
1: Ya, ya,
0: pesta, okay. Dalam artian pesta beneran. Pesta
1: ini
0: beneran.
1: Masa pemerintahnya Pak Prabowo ini hampir 2 tahun ya.
0: Ya.
1: Karena kan dilantik 20 Oktober ya. 19 ya. Apa 20 Oktober lah ya. 2024 betul ya. Kira-kira.
0: Saya enggak tahu 2 tahun atau 3 tahun nih.
1: 3 tahun ya.
0: 29 26 iya.
1: Iya. Tahun ya. Iya. Masih 2 tahun. Nah, sebenarnya 2 atau 3 tahun, tapi sampai hari ini Pak Ponco dengan segala kebijakan yang sudah dibuat oleh Presiden Prabowo karena dia RI 1, apakah masih bisa berharap? Tadi Pak Ponco sudah bilang ya kasihan UMKM-nya lah kalau misalnya belum lagi nanti MBG segala macam. Nah, masih bisa berharapkah kita di sisa waktu ini untuk ada miracle? Enggak tahu nanti miracle-nya dari mana. Pak Ponco melihatnya seperti apa?
0: Saya bingung betul.
1: Bingung, iya.
0: Saya bingung.
1: Oke, saya
0: karena di satu sisi banyak itikad baik, tapi kenyataannya implementasinya itu betul-betul amburadul betul.
1: Iya. Meskipun 26 One Team Press itu itikad baik juga ya?
0: Ya, itikad baik, tapi kalau itu tap menganggap itu main aman itu.
1: Tapi ya makanya
0: main aman
1: jadi,
0: itu.
1: Jadi bingung ya. Oke, saya ke Prof.
0: Jadi dulu enggak, ya. enggak jelas betul ini adalah cuma bagi-bagi betul.
1: Ya, itu yang kesan itu menjadi makin kelihatan.
0: Ya. Makin jadi gini Mas Aldi, kalau saya sederhanakan One Team Press misalnya, itu One Team Press itu sekian banyak orang. Wong kita bicara tentang jumlah ini, orang-orang yang memberikan pertimbangan itu di bawah 10 orang aja. Ya. Itu belum tentu mereka itu bisa
1: seragam.
0: Iya, betul. Apalagi dengan begitu
1: 26.
0: beragamnya orang-orang itu.
1: Ya,
0: jadi
1: ya,
0: itu ya. Sebetulnya ya jelas sekali cuma pembagian gaji tetap
1: dan pembungkaman kalau menurut saya. Kita ke Prof. Ibi dulu. Prof, masih ada harapan? Prof sih beberapa episode terakhir bilang hopeless. Tapi makin hopeless dong sekarang kalau begitu.
2: Iya. Ya, gini. Yang harus kita lihat kan bagaimana pemerintah ini melakukan eksekusi ide awal, lalu bagaimana mereka memonitor hasilnya. Jadi kalau saya pada poin saya itu di Monef-nya, monitoring dan evaluation-nya itu. Jadi apakah efektif apa enggak gitu loh. Ya. Karena kalau kemudian cycle itu, jadi terapi dalam apa penalaran adaptif itu Mas Hadi, itu bukan sekali jadi. Tapi harus selalu, karena gini, kalau adaptif itu tidak dijamin kebenarannya 100%. Jadi sifatnya itu probabilistik. Jadi terapi apa hasil diagnosis dari problem solving siapapun ya, negara, perusahaan, organisasi termasuk rumah tangga yang ya termasuk individu ya yang melakukan memecahkan masalahnya sendiri-sendiri itu hasil diagnosis itu memang tidak dijamin kebenarannya, validitasnya. Nah, waktu dieksekusi, oleh karena itu wajib harus ada Monef. Kan gitu ya?
1: Iya, iya.
2: Nah, Monef itu tidak bisa sekali jadi juga gitu loh. Jadi, begitu lampunya belum hijau, itu Monef itu harus jalan terus dan merupakan daur ya, cycle. Itu kalau didekati dari segi metodenya ya, cara-cara apa namanya problem solving ya, decision making ya. Itu yang saya pelajari ya, kalau ini mau dipakai ya monggo kan gitu. Nah, pertanyaannya soal mau pakai atau enggak lah, itu yang nggak bisa dijawab kan. Artinya nek keliru bisa mau dibenarkan enggak kan gitu. Kalau enggak mau ya silakan aja dilanjutkan, nanti kita lihat apa 3 tahun lagi seperti apa kan gitu.
1: Iya. Oke, ini ada Mas Andi yang mengirimkan WhatsApp. Jujur, sampai saat ini saya nggak paham fungsinya One Team Press itu apa. Sama,
2: ya, Mas. Ya, nimbang-nimbang, Mas.
1: Iya.
2: Bawa timbangan, terus nimbang-nimbang, gitu.
1: Iya.
2: Terus hasil timbangannya dikasihkan ke Presiden.
1: Kalau jumlahnya sampai harus, kalau di eranya SBY dan Jokowi kan cuma 9 One Team Press-nya. Kalau jumlahnya sampai menjadi 26 itu lebih karena bagi-bagi tadi itu ya Prof ya?
2: Ya pastilah. Ya, itu kan kelihatan dari jumlah menteri yang undang-undangnya diubah itu kan. Ya, tapi lihat apakah kesalahan-kesalahan. Nggak ada manusia yang sempurna. Apa? Bu Sri Mulyani kan itu anu catet itu. Nobody's perfect itu. Nggak ada Superman. Ya jenenge ono Superman tapi bukan Superman kan.
1: Ya, ya.
2: Enggak ada. Ya yang ada itu nobody's perfect. Tidak ada seorang pun yang hidup itu apa berkualitas sempurna ya.
1: Ya, ya, ya. Ya,
2: nah, ya. Jadi caranya bagaimana? Ya itu tadi. Jadi caranya harus melakukan itu eksperimental apa proses itu. Jadi diagnosis, terapi, kemudian monitoring, evaluasi. Nah, kemudian kalau misalnya ketemu belum hijau, harus didiagnosis lagi, di mana kesalahannya diperbaiki lagi lah. Sekarang enggak loh.
1: Iya.
2: Jadi seperti tadi yang apa soal MBG itu kan apa Kopdes itu. Itu kemarin yang saya kritik yang 2 kilo itu katanya salah itu. Itu cuman tapi ono sing menteri sing ngomong kok itu.
1: Yang apa itu Prof?
2: Yang 3 kilometer. 2 km radius kalau ada Kopdes didirikan di situ tidak boleh ada pesaing.
1: Iya,
2: betul. Dan harus ya itu ada menteri yang ngomong cuma tidak dibelani katanya bukan merupakan kebijakan resmi dari pemerintah.
1: Oke. Iya.
2: Ya boleh, tetapi kan kenyataan di lapangan bagaimana kan fakta itu. Fakta adalah kebenaran sudah.
1: Ya.
2: Saya kira.
1: Oke. Baik, kita berbagi waktu dengan iklan dulu, Prof. Saya sampai kelupaan belum putar iklan ini. Kita ke iklan dulu, Pak Panco. Kita ke iklan dulu ya.
0: Iya.
1: Nanti kita lanjutkan kembali.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: soal MBG terkait dengan kasus keracunan lagi-lagi terjadi di Mojoanyar, Mojokerto. Dan ini tentu menjadi catatan karena SPPG Jabon yang ada di TKP itu sudah disuspend. Saya, Pak Ponco, saya sempat mengikuti Hendri Satrio podcast dengan anaknya Gus Dur, Alisa ya, yang gede itu, Alisa, yang sempat bercerita tentang bagaimana kunjungannya ke Jepang, melihat MBG itu kalau di Jepang itu dikelola oleh sekolah masing-masing. Sehingga untuk mengurangi tingkat-tingkat kalau yang sekarang kan SPPG itu kayak misalnya ini
1: proyeknya ya, ini lingkaran-lingkaran ini
0: dari porsinya saja membuat 3.000 porsi untuk dikirim ke beberapa sekolah. Nah, itu kan kemungkinan untuk terkontaminasinya kan besar sekali.
1: Iya.
0: Bandingkan kalau itu misalnya dilakukan oleh sekolah-sekolah.
1: Iya.
0: Ya, kantinnya sekolah jalan, kemudian menunya oke. Silakan.
1: Ya, itu dia yang saya tadi sebut bahwa jangan bangga melakukan sesuatu yang bahkan sifatnya masif, tapi memberangus, membuat ini yang sudah berjalan itu sistem itu menjadi hancur.
0: Tapi itu di confidence berarti presiden kita ya, membawa program MBG ini kemana-mana diceritakan sebagai sebuah kebanggaan begitu?
1: Iya, makanya saya katakan kapan itu di Rusia itu dia banggakan itu langsung Rusia itu ini saya dapatnya karena itu dalam bahasa Rusia saya nggak ngerti itu loh. Tapi waktu presiden itu ngomong itu di sisi lain itu di ada kasusnya MBG yang bermasalah keracunan itu tapi dalam bahasa Rusia.
0: Oke.
1: Loh, itu apakah, mohon maaf, apakah waktu itu timnya presiden itu tidak ngomong? Saya yakin presiden enggak ngelihat itu. Tapi kan mestinya timnya kan mulai lebih ini dan seterusnya. Nah, tapi kalau semuanya itu harus ya APS. Itu kan anu. Bukan ABS lagi, APS sekarang.
0: Ya, spesifik ya, Prabowo ya.
1: Itu ya repot gitu loh. Dan saya kembali menggunakan momen itu loh, yang waktu menjawab itu loh, acara menjawab mengundang beberapa orang itu kan dia ngomong yato-yato itu kan enak aja ngomong yato. Siapa yang berani bantah dalam kondisi seperti itu? Gitu loh. Mari melihat bahwa kita ini ya berurusan dengan pemimpin yang dalam tanda kutip ya sakit sebetulnya. Mohon maaf, saya kalau ngomong gini saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap posisi RI1, tetapi ya ada sesuatu yang perlu diubah. Kalau bukan dirubah.
0: Iya, hati-hati ngomongnya loh. Nanti dimalai sama Prof. Ibi nanti.
1: Ya memang betul, banyak yang salah yang bahasa Indonesia itu. Iya.
0: Termasuk saya tadi.
1: Memengaruhi, bukan mempengaruhi.
0: Bukan mempengaruhi, ya termasuk betul. Saya. Iya.
1: Terus, betul-betul kalau tidak, kasihan sekali ini. Kasihan sekali, seperti, saya teringat seperti pada zaman dulu tuh Kaisar Puyi itu. Dia adalah seorang kaisar. Tapi dia tidak realistis. Karena dia cuma berpikir hidupnya dia itu di istana saja. Ya semuanya di istana baik-baik. Padahal rakyat sangat menderita. Versi lain-lain lagi itu Presiden Zuma itu. Ya, itu kan Presiden Afrika Selatan yang mirip-mirip juga. Suka joget, suka ini. Memang awalnya tokoh ini menyenangkan. Tapi akhirnya dia dibantai oleh, dalam tanda kutip ya, oleh partainya sendiri. Karena kalau enggak tambah hancur, partainya ikut hancur nanti. Gitu loh. Nah, belum lagi saya ngomong sistem politik ya. Begitu menjadi abdi rakyat, abdi negara, berhentilah jadi ketua partai. Bukan terus sekarang ini. Akibatnya kalau tidak, hampir semua partai nanti, semakin banyak partai, semakin paling tidak jadi jabatan. Kan gitu. Jadi akhirnya menjadi membuat partai itu bukan, ini lagi diwacanakan kan partai thresholdnya berapa dan seterusnya. Menurut saya ini kalau terus dilepas itu nanti semua untuk amannya semua ketua partai jadi menteri.
0: Yeah.
1: Nah ini model negara, ini model demokrasi yang seperti apa? Gitu loh. Dengan kultur yang begitu ya rusak. Ya, saya kembali contoh lah. Coba Mas Aldi kalau lihat sekarang tuh orang berkendaraan itu. Ini polisi yang di mana polisi? Sekarang tuh ngapain aja sih polisi? Gitu loh. Ya, jadi saya kembali ya melihat bahwa ini persoalan-persoalan yang ya kita enggak pernah berhenti untuk tetap mengkritisi, tapi ini sepertinya tambah ya jabatan tambah banyak tapi autopilot kabeh.
0: Ya, ya, ya.
1: Gitu loh. Saya kembali ke ini. Coba Mas Aldi sampai sekarang bisa ini enggak? Katanya kan baru diangkat. Sekarang sudah berapa lama diangkat? Yang saya sebut dengan hilirisasi itu apa? Yang kemudian kalau kita bicara tentang wakil menteri keuangan, tahu toh itu ceritanya Mas Aldi?
0: Enggak.
1: Salah satu wakil menteri keuangan yang diangkat itu adalah
0: dirjen yang dipecat oleh Purbaya.
1: Iya. Justru diangkat jadi wakil menteri. Waktu itu dibandingkan antara Nadiem dengan ini, orang ini berjasa pada banyak orang dan seterusnya, sampai sekarang sistemnya masih dipakai, Chromebook itu yang membuat sekolah itu begitu anak-anak menjadi melek digital yang sehat. Itu kan digital sehat tuh itu. Gitu. Ya. Dan tidak ditemukan dan seterusnya segala macam itu. Tapi yang ini jelas-jelas ya dirjen yang membuat 1,1 triliun karena motor listrik
0: ya,
1: yang sampai sekarang tidak dipakai di gudang itu sampai sekarang. Itu malah jadi pamen.
0: Oke, baik. Saya ke Prof. Bibi dulu untuk closing statement sebelum nanti balik lagi ke Pak Ponco karena Pak Ponco sudah mulai marah-marah. Prof?
2: Ya.
0: Ya.
2: Sebelum closing saya mau ngomong soal MBG tadi.
0: Oh iya, tertarik saya. Karena
2: rasa bergeser gitu loh.
0: Ya,
2: jadi gini Mas Adi, pertanyaan saya sederhana.
0: Ya.
2: Kan kalau dikritik kan jawabannya kan beberapa yang izin sudah dicabut kan. Dibatalkan kan gitu.
0: Ya.
2: Nah, pertanyaan saya, apakah pembatalan izin itu merupakan solusi yang final yang menyelesaikan masalah efektif lah ya, solusi yang efektif gitu. Ya enggak kan gitu, buktinya keracunannya kan jalan terus.
0: Betul.
2: Nah itu soal MBG tadi ya saya nambah.
0: Iya. Tapi kan sebenarnya masih soal MBG sedikit ini Prof. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan Alisa. Kenapa kita tidak meniru di Jepang saja yang kemudian pelaksanaannya dikembalikan ke sekolah-sekolah.
2: Iya, kantin Mas Aldi.
0: Iya.
2: Harusnya itu diberikan ke sekolah. Ya, bukan dilaksanakan oleh aparat-aparat yang dibentuk oleh negara, oleh pemerintahan, oleh pemerintah.
0: Dan itu makin kelihatan bahwa ini proyek.
2: Bagi-bagi
0: proyek SPPG. Ya,
2: foto ambil Wantimpres itu loh.
0: Iya.
2: Tapi itu ada tujuan untuk membungkam kritik kan?
0: Iya, karena
2: menghibur para kritikus.
0: Betul, karena ada Rocky Gerung, ada Syangganda Nainggolan.
2: Iya. Bukan hanya itu, banyak yang lain juga.
0: Oke. Dan dengan segala paparannya itu, maka closingnya seperti apa selain saya tetap mengingatkan Prof untuk konsisten mengajak anak-anak muda. Jangan sampai 2029 salah pilih. Silakan, Prof.
2: Ya, saya kira apapun yang kita diskusikan, kalau hal-hal yang kita kritik itu tidak pernah ada koreksi yang efektif, ya, koreksinya hanya begitu-begitu saja dan tidak tuntas, ya, tidak memberikan solusi yang efektif, ya, kita tidak bisa berharap perbaikan. Nah, kalau kita tidak berharap perbaikan, ya kita kembali lagi harus menusuk kepada root cause-nya. Kembali lagi root cause-nya itu adalah pada politik dan hukum. Ya. Mas Aldi itu kan teriak-teriak itu yang tadi saya sebut bagaimana kasusnya Febri itu kemudian diambil, justru diberikan oleh teman-teman polisi kepada
0: Kejaksaan Agung.
2: Kejaksaan Agung. Itu harusnya akan diambil oleh KPK supaya mereka berdua itu tidak jeruk makan jeruk gitu. Nah, itu yang menghindarkan konflik of interest tadi gitu loh. Balik lagi soal-soal begitu, walaupun ini peristiwa besar, selain kasus yang dulu itu ada kepolisian kan juga mukanya banyak tercoreng oleh berbagai kasus besar itu ya, dulu yang sampai pembunuhan itu dulu. Sambo. Apakah experiential learning berjalan gitu? Itu yang penting gitu loh. Makanya karena sumbernya itu politik dan hukum menurut saya, ya memang kita hanya berharap 3 tahun kemudian 2029. Tadi pagi saya lihat pidatonya itu sudah nyentil-nyentil anu mengenai itu kan, waktu dia nyebut namanya apa itu Maluku Utara itu, Syamli Tuanda itu. Begitu tepuk tangannya panjang loh, wah tepuk tangannya kok panjang padahal pemilu masih 3 tahun ya. Kan presiden ngomong begitu gitu.
0: Oke.
2: Itu rame mas nanti kira-kira. Nah terus kalau lihat favorit untuk menjadi capres
0: elektabilitas
2: itu kan, elektabilitas presiden kan dari Gerindra sendiri, gubernur Jawa Barat kan sudah jelas leading gitu.
0: Nah,
2: kita berharap begitu, dan sekali lagi tapi saya melalui perspektif 96 Merkuri ini, FM ya, saya berharap kepada para generasi muda kita untuk tidak sekedar nyoblos ya, tapi cobalah gunakan hak pilih itu secara bertanggung jawab ya, secara berpikir kritis dan berharap Indonesia ini penuh dengan perubahan. Itu Vietnam itu pertumbuhan ekonominya sudah hampir 10% mas, 9,95. Terus indikator ekonomi yang lain, jumlah orang kaya di Indonesia itu pertumbuhannya tertinggi di dunia.
1: Orang kaya itu.
2: Sehingga
1: sebaliknya itu akan kelompok menengah yang semakin miskin.
2: Itu turun, walaupun turunnya mengalami penurunan. 2025 itu cuma turun berapa, 1,7 atau berapa gitu ya, juta. Tapi sebelum itu 2024 kan turunnya besar itu. Tinggi sekali itu.
1: Kelompok menengah jadi, yang justru salah satu penopang penting justru itu tadi.
0: Iya, enggak diopeni sama pemerintah sekarang.
1: Tadi saya mendengar Prof ngomong tentang learning experience. Ya, memang ada learning experience. But to sustain the corruption.
0: Oke.
2: Nah, kalau tadi nyinggung-nyinggung soal Gemoy itu juga saya pikir-pikir apa ini memang DNA-nya ya gitu. Jadi kan gini, kalau di budaya organisasi itu mas tadi.
1: Prof belum buka bahwa, Insta yang saya kirim loh.
2: Waduh, belum.
1: Iya, makanya itu jelas itu.
2: Bahwa itu kan basic assumption. Basic assumption itu sumbernya adalah universal values yang taken for granted, boleh diambil sesuai dengan kesepakatan, karena nilai yang diadopsi oleh masing-masing negara, organisasi atau keluarga pasti berbeda-beda mana yang ditonjolkan, tetapi lingkupnya tidak boleh keluar dari universal values. Nah, tapi apakah Gemoy itu merupakan salah satu universal values? Nah, menjadi pertanyaan yang sangat fundamental, sangat filosofi, gitu loh.
0: Baik.
2: Nah, jadi itu yang akan mewarnai. Jadi selama ya, kita tidak kembali ke nilai-nilai yang baik dan benar yang dipilih oleh negara itu ya. Misalnya saja ya, itu kalau saya yang sering saya dengar itu Birawa Anuraga itu punyanya anu ya,
0: Angkatan Darat.
2: Angkatan Darat ya. Mm-hmm. Nah, itu kalau kepolisian apa ya? Nah itu.
0: Iya.
2: Apa
0: iya.
2: Semboyan-semboyan artefak seperti itu apakah live in di dalam manajemen apa kehidupan mereka berkiprah di masyarakat itu pertanyaan mendasar dari saya. Mm-hmm. Jadi closing statement saya adalah pertanyaan mendasar.
0: Mm-hmm. Luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Kita ya. Memang tidak bisa menyelesaikan karena begitu kompleksnya persoalan. Tapi kita bersyukur masih ya. Ada Jumat-Jumat ke depan untuk kita terus ya. Mengamati perkembangan yang ada.
1: Dan repotnya itu kalau sampai ini, topik-topiknya itu justru terus berkembang macam-macam. Ini membuat kami yang membahas itu di satu sisi memang ini topik yang menarik untuk dibahas. Tapi di lain pihak tambah ngeri Mas Aldi.
0: Iya, semakin kita tahu dan mendalami, semakin kita ngeri iya. Karena wih ternyata tapi ya enggak apa-apa, itu tugasnya Pak Ponco dan Prof Ibi ya.
1: Untuk, saya ini untuk, ngeri sekali ada cerita setelah ini Pak Suyudi. Pak Suyudi ini ngomong tentang bagaimana itu seragam coklat, istilahnya seragam coklat ini dari tim ini ke tim ini terus kemudian kalau tim yang lainnya itu masih butuh setoran, lu repot ini kok semuanya seperti setoran ini Mas Aldi.
0: Iya.
1: Aduh, saya ngeri saya jadi. Okay. Ya inilah, negeri kita tercinta.
0: Baik, Prof, kita. Ya. Ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya, Prof ya.
2: Iya.
0: Oke, selamat pagi.
1: Jangan lupa bahagia.
2: Ya. Saya semakin sadar, jadi setiap Jumat pagi saya harus mencari fundamental question nanti.
0: Ah, iya, betul. Baik. Selamat pagi, Prof.
2: Oke, pagi.
0: Iya, oke, baik. Pak Ponco sekarang.
1: Iya. Duh, sudah sebagian sudah ini, apakah ada pancingan lagi dari Mas Aldi untuk
0: di jangan nanti kita cukupkan sampai di sini karena sambil melihat, tapi kan kita sudah membahas banyak ya.
1: Yeah.
0: Saya cuma begini, Pak Ponco menyebut-nyebut kelas menengah, mungkin ini jadi closing juga begitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau kelas bawah itu masih dalam tanda petik diperhatikan oleh pemerintah dengan bansos, PKH segala macam
1: itu ya. Dan itu tidak kecil.
0: Ya.
1: Juga tambah banyak karena turunnya itu tadi. Nah, saya nggak ngerti untuk ngurusi mereka ini itu juga saya nggak tahu kok ada pidato saya tidak terima ini itu segala macam itu.
0: Ya,
1: tapi balik lagi ya kenyataan itu salah satu yang sempat diwacanakan ini kan berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan tidak boleh membebani dan seterusnya kan gitu ya. Loh, kenyataannya juga ini jangankan ini rakyatnya, pelakunya, pendidiknya saja betul-betul ya. Saya termasuk dalam tanda kutip yang dikorbankan Mas Aldi. Saya ini pada waktu era sebelum saya, persis sebelum saya pensiun, itu masih ada yang namanya nomor induk ya, NIDN nomor induk dosen negeri ya, ya. Terus ada NIDK yang bisa diperpanjang gitu loh. Karena masih beda. Saya itu salah satu korbannya. Saya enggak bisa memanfaatkan itu lagi. Gitu loh. Ya, padahal kalau kita bicara tentang kompetensi dan seterusnya ya, itu nah, tapi balik lagi by system itu sekarang ini gak cocok antara yang diucapkan dengan yang ada
0: ya.
1: Kecuali kalau memang presiden sangat berkepentingan untuk menjadikan itu menjadi proyek kebanggaan
0: ya.
1: Meskipun dalam tanda kutip banyak kelirunya pasti dipaksakan. Nah kan gitu. Jadi kalau hal yang penting, ini mohon maaf ya, ada dua. Hal yang penting itu tidak disiapkan dengan baik. Sebaliknya, hal yang urgent dan interest personal dari pemimpin, itu yang kemudian dipaksakan terus, dan itu semuanya tidak gratis, tapi kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok itu tadi. Ya, pernah enggak, ini cuma contoh saja, tadi disebutkan monitor, ya, monitor dan evaluasi. Pernah enggak di monitor evaluasi siapa yang bergerak di balik, ya, itu SPPG lah, proyeknya BG, apa MBG, kelompoknya itu, termasuk nanti Kopdes, ini Kopdes ini, Mas Ali pernah dapat ini enggak, hitungannya enggak? Saya sudah pernah dapat hitungannya bahwa Kopdes ini di rata-rata itu omsetnya sekian, itu untuk gaji ini
0: karyawannya,
1: manajernya, satu manajer aja enggak nututi, padahal manajer sudah diproyekkan untuk ikut yang sampai sekian orang meninggal.
0: Meninggal, ya, ya, ya. Ya itulah, ya, kita tidak bisa berhenti karena begitu
1: menjadi
0: banyak.
1: Menjadi urgent karena itu maunya, ya, RI 1.
0: Ya.
1: Walaupun sebetulnya, ya, andaikan itu tidak dibikin urgent, ditoto yang baik dan seterusnya, itu mungkin memang sesuatu yang baik. Contoh, misalkan ya, Kopdes, ya, bangun di tempat yang membutuhkan, jangan bersaing dengan yang sudah ada.
0: Ya.
1: Itu contoh. Belum lagi nanti ini, lanjutannya ini, Mas Aldi, boleh, saya nggak tahu nih kapan dibahas, sekolah rakyat, tambah lagi, yang namanya URI. Ya?
0: Ya, ya, ya.
1: Ini, gubernurnya sudah diangkat, kerja apa? Mohon maaf saya ngomong. Pernah dipantau nggak? Sekarang ini kalau saya terus ini nggak selesai-selesai nanti,
0: iya, iya, iya.
1: Mas Aldi sudah bahasa tubuhnya
0: arahnya
1: sudah,
0: karena banyak agenda yang lain juga. Tapi kita sudah extend 15 menit
1: ya,
0: untuk
1: cuma hari. Jangan pernah berhenti, jangan mencintai pernah berhenti. Indonesia. Baik. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan critical thinking kita, karena kita justru masih ya memiliki Adi Hanur, akal budi hati nurani untuk menunjukkan kewarasan kita terhadap negeri tercinta ini.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Kita tidak pernah selesai, tapi kita janji untuk hadir kembali minggu depan. Terima kasih Pak Ponco.
1: Yes, oke.
0: Sampai ketemu minggu depan.
1: Ya. Tetap semangat.
0: Tetap semangat. Dan seperti biasa, saya akan lanjutkan perjalanan ini. Teman-teman di redaksi akan menghadirkan rangkuman informasi aktualnya untuk Anda dalam Mercury News, dan kita akan bersama-sama di Mercury Morning Show sampai pukul 10 nanti.
3: Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif. Mercury News.
4: Sahabat, Partai Golkar menegaskan akan kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penetapan Prabowo adalah keputusan resmi Rapimnas sejak akhir 2024, sementara sosok calon wakil presiden baru akan dibahas menjelang pendaftaran. Saat ini, Golkar memilih berfokus membantu menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran, meski tidak menampik peluang Gibran Rakabuming untuk kembali dipertimbangkan kalau pemerintahan dinilai berhasil.
3: Mercury News.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: News on the spot.
2: Gensi di RW02 Kelurahan Putihsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya mulai menyiapkan pemanfaatan anggaran pemberdayaan pemuda. Hal itu terungkap saat reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan Anas Karno di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna RW02 Gilang Dwi Nugroho mengatakan, kelompoknya telah menyelesaikan proses pembukaan rekening Bank Jatim dan kini menunggu tahapan verifikasi serta pencairan dana. Anggaran diperkirakan mencapai 15 juta rupiah untuk pengembangan usaha produktif.
3: Rekan-rekan Karang Taruna yang masih berproses itu yang sudah di tahap pembukaan rekening Bank Jatim masih RW2. Baru kemarin saya mengurus, alhamdulillah di tahap pembukaan rekening Bank Jatim sudah ada, jadi tinggal nunggu pencairan dana.
2: Anas Karno mengapresiasi semangat Gensi Kutisari yang ingin memanfaatkan anggaran tersebut untuk kegiatan positif. Menurut Anas, generasi muda harus diberi ruang untuk berkreasi dan menjadi penggerak kampung. Ia berharap program pemberdayaan pemuda tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang usaha dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. News on the spot.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
1: Moment on this day.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rizka.
1: Saya Ines.
0: Dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Inspirasi Sehat 96.
5: Inspirasi Sehat 96.
6: Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
4: Inspirasi Sehat 96.
5: Inspirasi Sehat 96.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Lugas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
2: Perjalanan Tas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jarod, stay tune di 96 FM.
3: Gubernur Jawa Timur mengatakan ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
4: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjatuhkan sanksi peringatan atau SP2 kepada pengemudi Wirawiri Surabaya Nasihin. Sanksi diberikan setelah mendapat laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran lalu lintas. Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum PTU Dishub Surabaya, Eni Sugiharti mengatakan, pengemudi harusnya memahami kalau masyarakat turut mengawasi perilakunya di jalanan. Menurut Eni, selain memberikan sanksi, Dishub Surabaya akan mengevaluasi keberadaan halte di lokasi kejadian. Ini dilakukan karena kondisi jalan yang relatif sempit perlu mendapat perhatian agar keberadaan halte tidak mengganggu arus maupun keselamatan pengguna jalan.
0: Mercury News.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: terhadap perizinan dan SOP tempat hiburan malam yang sudah beroperasi.
1: Kekhawatiran dari wali kota ini mungkin ditangkap dengan banyaknya kejadian, sehingga ada pembatasan. Yang paling utama itu memang terkait perizinan, SOP-nya, ini yang perlu ditegakkan.
0: Bulek menegaskan, keselamatan pengunjung juga harus menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan, kontrol terhadap kondisi pengunjung, hingga memastikan mereka bisa pulang dengan aman. Menurutnya, jangan sampai tempat hiburan justru menjadi sumber persoalan karena pengunjung kehilangan kontrol. Bulek juga meminta Pemkot Surabaya mengawasi tempat hiburan yang mengusung konsep karaoke keluarga namun turut menjual minuman keras. Dia mengapresiasi ketegasan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi karena dinilai sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan warga Surabaya. Bagi Bulek, pengawasan tidak cukup hanya pada izin berdirinya tempat hiburan tetapi juga memastikan seluruh aturan dan SOP benar-benar dijalankan. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kalau mendengar kata pawang hujan, biasanya apa yang terlintas di pikiran Anda? Pasti identik dengan kearifan lokal Indonesia yang sering kita lihat di acara besar, bahkan event internasional. Banyak yang mengira tradisi mengendalikan cuaca ini cuma ada di negara kita. Eits, ternyata pawang hujan itu tidak hanya ada di Indonesia loh. Beberapa negara lain, bahkan negara maju, punya tradisi unik untuk memanggil dan menolak hujan. Penasaran seperti apa ritual mereka? Yuk, mari kita kulik. Sahabat, pertama ada suku Pedi di Afrika Selatan. Sosok pawang hujan di sana disebut Moroka. Semakin besar persembahan yang diberikan, konon hujan yang turun akan semakin bagus. Ritualnya menggunakan tanduk ajaib di gua hingga memukul tongkat ke tanah sambil berteriak pula, pula, pula, yang artinya hujan. Sedangkan untuk menolak hujan, ada ritual membawa sepatu dari kulit dahi sapi. Selanjutnya di Jepang, ada pawang hujan unik berupa boneka kain bernama Teru Teru Bozu. Jika digantung biasa, dipercaya bisa mendatangkan cuaca cerah. Namun uniknya, jika dipasang terbalik, fungsinya berubah menjadi pemanggil hujan. Terakhir, ada Thailand yang tidak kalah unik. Untuk menghentikan hujan, masyarakat di sana menancapkan sebatang serai secara terbalik ke tanah yang khusus dilakukan oleh seorang gadis perawan. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu fenomena pawang hujan ternyata ada di berbagai belahan dunia. Mau secanggih apapun zamannya, tradisi dan kearifan lokal seperti ini tetap dijaga dan dijunjung tinggi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Pemerintah Kota Surabaya mengungkapkan salah satu penyebab ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Dalam proses verifikasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan, namun dalam administrasi tercatat sebagai pemilik mobil mewah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Edi Krisyanto, mengatakan kasus itu ditemukan di kawasan Manyar. Setelah ditelusuri, warga yang tercatat memiliki mobil Arpad ternyata hanya bekerja sebagai sopir, sementara kendaraan tersebut didaftarkan atas namanya. Menurut Edi, data kepemilikan aset seperti kendaraan dapat memengaruhi peningkatan desil dan penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Karena itu, warga diminta memastikan data administrasi termasuk STNK kendaraan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, Dinas Sosial Surabaya juga membantu warga yang merasa data desilnya tidak sesuai melalui mekanisme sanggah pada aplikasi Perlinsos Digital. Hingga kini, program Perlinsos Digital telah menjangkau lebih dari 1 juta kepala keluarga di Surabaya dan terus diperbarui untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. News on the spot.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningseh dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kalau mendengar kata pawang hujan, biasanya apa yang terlintas di pikiran Anda? Pasti identik dengan kearifan lokal Indonesia yang sering kita lihat di acara besar, bahkan event internasional. Banyak yang mengira tradisi mengendalikan cuaca ini cuma ada di negara kita. Eits, ternyata pawang hujan itu tidak hanya ada di Indonesia loh. Beberapa negara lain, bahkan negara maju, punya tradisi unik untuk memanggil dan menolak hujan. Penasaran seperti apa ritual mereka? Yuk, mari kita kulik. Sahabat, pertama ada suku Pedi di Afrika Selatan. Sosok pawang hujan di sana disebut Moroka. Semakin besar persembahan yang diberikan, konon hujan yang turun akan semakin bagus. Ritualnya menggunakan tanduk ajaib di gua hingga memukul tongkat ke tanah sambil berteriak pula, pula, pula, yang artinya hujan. Sedangkan untuk menolak hujan, ada ritual membawa sepatu dari kulit dahi sapi. Selanjutnya di Jepang, ada pawang hujan unik berupa boneka kain bernama Teru Teru Bozu. Jika digantung biasa, dipercaya bisa mendatangkan cuaca cerah. Namun uniknya, jika dipasang terbalik, fungsinya berubah menjadi pemanggil hujan. Terakhir, ada Thailand yang tidak kalah unik. Untuk menghentikan hujan, masyarakat di sana menancapkan sebatang serai secara terbalik ke tanah yang khusus dilakukan oleh seorang gadis perawan. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu fenomena pawang hujan ternyata ada di berbagai belahan dunia. Mau secanggih apapun zamannya, tradisi dan kearifan lokal seperti ini tetap dijaga dan dijunjung tinggi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ferdian Juno Hermansyah, dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Doni Oskaria memastikan PT Pelabuhan Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia tidak akan digabung atau dimerger. Alasannya, karena kedua perusahaan itu memiliki model bisnis yang berbeda. Pelindo bergerak di industri pengelolaan pelabuhan, sedangkan Pelni bergerak di industri transportasi pelayaran. Keduanya sudah memiliki tata kelola dan praktik terbaik di masing-masing sektor. Sementara, terkait dengan strategi perampingan BUMN, Doni menjelaskan Danantara hanya akan melakukan merger pada perusahaan-perusahaan negara yang model bisnis atau sektornya identik.
0: Mercury News.
2: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Katanya, 1 tahun umur anjing sama dengan 7 tahun umur manusia. Masa sih? Apa iya umur anjing sependek itu? Jadi gini sahabat, ternyata umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya. Bahkan, anjing kecil cenderung hidup lebih lama dibandingkan anjing besar. Nah, yang lebih menarik, cara menghitung umur anjing dengan manusia ternyata tidak hanya dikalikan 7. Anjing berusia 1 tahun setara dengan manusia yang usianya 15 sampai 16 tahun. Saat anjing berusia 2 tahun, umurnya sudah setara usia manusia sekitar 24 tahun. Tapi setelah 2 tahun pertama, proses penuaan anjing mulai melambat. Setiap tambahan 1 tahun usia anjing kira-kira setara dengan usia manusia 4 sampai 5 tahun. Jadi, kalau usia anjing 10 tahun bukan berarti umurnya setara dengan manusia 70 tahun karena ukuran tubuh dan ras juga ikut menentukan. Contohnya, anjing Chihuahua yang berusia 10 tahun setara dengan manusia berusia 56 tahun. Sedangkan Bulldog yang berusia 10 tahun setara dengan manusia yang usianya 60 tahun. Dan yang mengejutkan, anjing jenis Great Dane yang berusia 10 tahun bisa setara dengan manusia berusia sekitar 84 tahun. Nah sahabat, sekarang jadi tahu kan gimana cara menghitung umur anjing? Ternyata tidak hanya dikalikan 7. Karena setiap anjing punya waktu biologis yang berbeda. Panjang pendeknya umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya.
2: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kebanyakan supermarket itu ternyata nggak punya jendela loh? Loh, kok bisa ya? Begini faktanya, ketika kita sedang berbelanja di supermarket, pernah kepikiran nggak sih kenapa kebanyakan supermarket tidak punya jendela? Ataupun kalau ada, beberapa supermarket hanya memiliki jendela bening di bagian pintu masuk saja. Meskipun sering kurang diperhatikan, ternyata ada alasan kenapa jendela kurang berperan dalam tata letak supermarket. Alasan pertama, supaya kita bisa berbelanja lebih lama. Pakar belanja yang mempelajari perilaku belanja dan psikologi, Andrei Vasilescu mengatakan, tidak adanya jendela pada supermarket dapat membuat pembeli lebih fokus dengan pengalaman berbelanja. Menurut Andrei, supermarket ingin menciptakan suasana dalam toko yang terpisah dari lingkungan luar. Pembeli tidak akan terganggu oleh hujan, sinar matahari, atau hal-hal lain di luar toko. Bahkan, pembeli juga tidak akan menyadari ketika hari mulai gelap. Yang kedua, tidak adanya jendela juga bisa membantu mengawetkan produk, sebab beberapa produk dapat mudah rusak atau tidak dapat dikonsumsi jika terkena matahari. Label kemasan juga bisa memudar sehingga menyulitkan pelanggan mengetahui produk dan harganya. Ketiga, berkaitan dengan ruang untuk memamerkan produk. Adanya jendela akan mengurangi ruang yang tersedia untuk memajang produk. Sementara, seorang arsitek dari Arsipai, Marcin Piswas menjelaskan, rak dinding supermarket perlu memiliki penyangga struktural yang kuat untuk menahan barang-barang dengan beban ringan hingga berat. Selain itu, jendela dan etalase toko juga membutuhkan biaya yang mahal, sehingga pengecer ingin meminimalkan biaya konstruksi. Terakhir, tidak adanya jendela pada supermarket berkaitan dengan masalah keamanan. Salah satu contohnya, supermarket bisa meminimalkan jalur masuk di setiap titik sebanyak mungkin. Jadi, sekarang tahu kan sahabat kenapa kebanyakan supermarket nggak punya jendela?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Ribuan masyarakat penuhi Jalan Indrapura depan Gedung DPRD Jawa Timur. Lantunan solawat menggetarkan kawasan tersebut saat gelaran Jatim Bersolawat yang dipimpin Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyghab dikumandangkan.

Tampak di dalam kesempatan ini Maulana Asyekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ketua DPRD Jawa Timur MH Musyafar Auf, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Ketua DPRD Jawa Timur MH Musyafar Auf mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara solawat yang dihadiri oleh ribuan jamaah. Selain memanjatkan doa agar masyarakat yang hadir diberikan kemudahan rezeki, kesembuhan dari penyakit, serta kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan, Musyafar juga berharap seluruh jamaah yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para ulama serta tokoh agama ternama yang ikut dalam acara solawat ini, termasuk ribuan masyarakat yang memenuhi kawasan Jalan Indrapura. Melalui momentum bersolawat bersama, Gubernur Kofifa mengajak seluruh jamaah yang hadir untuk memanjatkan doa terbaik bagi Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur menjadi provinsi yang aman, damai, masyarakatnya kuyup rukun, bahagia, sejahtera, serta penuh ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendoakan kedamaian dan kesejahteraan daerah, Gubernur Kofifa juga mendoakan seluruh jamaah yang hadir agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidup, serta dimudahkan kelak untuk dapat berziarah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Dijelaskan oleh Kofifa, Jawa Timur bersolawat menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Karena itu, Kofifa mengajak masyarakat turut memanjatkan doa untuk kemajuan Jawa Timur. Kofifa berharap Jawa Timur terus menjadi daerah yang aman dan damai dengan masyarakat yang hidup rukun. Ia juga mendoakan kesejahteraan masyarakat serta keberkahan bagi Jawa Timur dan Indonesia. News on the spot.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang terjadi sejak Agustus hingga Oktober 2026 membuat 28.000 jiwa terdampak infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulfikli, mengatakan pihaknya menerima data itu dari 12 kabupaten dan kota di Riau. Tapi untuk ISPA, terdampak karhutla masih membutuhkan verifikasi ulang. Menurut Zulfikli, PLT Gubernur Riau SF Haryanto telah memberikan instruksi ke jajaran dalam penanganan kabut asap. Salah satunya berkolaborasi dengan para pihak daerah.
0: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya. Mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: news on the spot.
1: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 garis miring PHPU tahun 2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Sikap tersebut mencakup baik amar putusan maupun seluruh pertimbangan hukum MK terkait pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi mercuryfm.id menjelaskan bahwa seluruh proses verifikasi dokumen administrasi bakal pasangan calon pada Pilpres 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu serta PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Raka Buming Raka, kata Muhammad Afifuddin, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administrasi adalah Surat Keterangan Penyetaraan nomor 9149 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 2296 tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2019. KPU Kota Afifuddin menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan, pihak penyelenggara menerapkan asas praduga keabsahan. Dokumen penyetaraan ijazah luar negeri tersebut dianggap sah dan berlaku karena diterbitkan oleh kementerian berwenang, belum pernah dibatalkan oleh instansi manapun, serta sebelumnya telah digunakan dan diterima pada verifikasi Pilkada Kota Surakarta tahun 2020. Termasuk selama masa pencalonan tidak ada laporan dari masyarakat maupun rujukan Bawaslu yang meragukan, memprotes, dan melakukan sanggahan terhadap dokumen tersebut. Oleh karena itu, kata Afifuddin, KPU RI menilai tidak ada kondisi keraguan yang mewajibkan pelaksanaan klarifikasi lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat 2 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Meski demikian, KPU RI memberikan perhatian khusus pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 374. MK menilai bahwa penerapan perlu diberlakukan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai upaya berlapis guna memastikan validitas, akurasi, dan kebenaran data pendukung, termasuk bukti pendidikan yang mendasari surat penyetaraan tersebut.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Prana dari komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Mungkinkah

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangin menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury News.
1: Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah mencatat 300 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang Juli hingga September 2026. Ratusan kecelakaan itu terjadi saat sejumlah wilayah Kalimantan Tengah juga mengalami kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prastya mengatakan, jumlah kecelakaan itu turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 305 kejadian. Meski jumlah kecelakaan menurun, tapi jumlah korban luka berat justru meningkat dari 25 orang pada triwulan 2 menjadi 33 orang pada triwulan 3.
0: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Proyek pembangunan flyover Taman Pelangi yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di Gerbang Selatan Surabaya hingga kini masih menunggu hasil lelang di Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proyek itu sudah masuk proses lelang dan kini tinggal menunggu hasilnya sebelum pekerjaan fisik dimulai. Menurut Eri, setelah pemenang lelang ditetapkan, pembangunan flyover akan langsung dikerjakan.
2: Alhamdulillah sudah dilelang. Sudah dilelang dari kementerian. Ya, tinggal tunggu hasilnya ya. Setelah itu langsung dikerjakan nanti.
3: Kapan kira-kira mulai
2: pekerjaan? Lagi proses lelang di Kementerian PU.
1: Proyek ini menjadi perhatian karena pada 23 Juli 2026 lalu, Eri juga telah menyampaikan bahwa flyover Taman Pelangi sudah memasuki tahap lelang. Hingga awal Oktober, status proyek masih berada pada proses yang sama. Sebelumnya, Eri menargetkan pembangunan flyover menggunakan skema tahun jamak atau multi-years pada 2026 hingga 2027. Bahkan proyek tersebut ditargetkan selesai secara fisik pada tahun 2027. Flyover Taman Pelangi sendiri diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo yang selama ini menjadi salah satu titik kemacetan utama, terutama pada jam sibuk. News on the Spot.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Hastana Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Tips kesehatan yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: millions on the spot.
1: Pemkot Surabaya menemukan ketidaksesuaian data administrasi yang berpotensi memengaruhi penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Kepala Diskominfo Kota Surabaya, Edi Krisyanto, mengungkapkan pihaknya menemukan warga yang kondisi rumah dan sosial ekonominya dinilai membutuhkan bantuan. Namun saat dilakukan pengecekan data, warga tersebut tercatat memiliki mobil Alphard. Setelah ditelusuri, ternyata warga itu bekerja sebagai sopir dan kendaraan itu bukan miliknya. STNK mobil tercatat atas namanya yang diduga digunakan pemilik kendaraan untuk menghindari pajak progresif. Menurut Edi, data administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi pemeringkatan desil dan kelayakan penerima bantuan sosial. Karena itu warga diminta memastikan data kepemilikan kendaraan sesuai dengan kondisi real, termasuk segera melakukan balik nama kendaraan bila diperlukan. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antik Sugiharti, memastikan warga yang merasa datanya tidak sesuai masih bisa mengajukan sanggah melalui Perlinsos Digital dengan melengkapi data pendukung dan verifikasi lapangan. Hingga saat ini, program Perlinsos Digital telah menjangkau lebih dari 1 juta kepala keluarga di Surabaya dan terus dimutakhirkan untuk memastikan bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. News on the spot.

0: Mercury News.
1: Muhammad Subhi Azal Sani alias Mas Beki kembali menjalani masa hukuman di Lapas Kelas 1 Malang setelah pembebasan bersyaratnya dicabut oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beki sebelumnya memperoleh pembebasan bersyarat pada 15 Agustus 2026 setelah menjalani 2/3 masa hukuman 7 tahun atas kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap santri. Kepala Bapas Malang Fatorosi membenarkan pencabutan tersebut. Pencabutan dilakukan setelah muncul dugaan hal maladministrasi atau pelanggaran prosedur, dan kini Beki harus kembali ke lapas untuk melanjutkan sisa hukumannya.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: bernama Pil Tomat Amerika. Bennett mengklaim racikan saus tomatnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari sakit perut, diare, hingga rematik. Bahkan, Dr. Bennett mendirikan pabrik dan menjual saus tomatnya di seluruh Amerika sebagai obat paten yang manjur. Saat itu, orang-orang percaya kalau pil tomat dapat menawarkan cara untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi penyakit umum. Tapi seiring berjalannya waktu, sebuah penelitian mengungkap kalau klaim saus tomat bisa menjadi obat ternyata tidak benar. Ini mengakibatkan khasiat pil saus tomat mulai menghilang karena orang-orang mempertanyakan validitas klaim kesehatannya. Nah sahabat, meski hari ini kita tidak lagi minum pil saus tomat sebagai obat, manfaat tomat tetap nyata loh, kayak antioksidan, vitamin, dan baik untuk jantung. Dan ingat sahabat, saus tomat di masa kini tetap menjadi kawan baik di setiap sajian kita.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
6: Lebih hemat.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Sebanyak 11 warga sipil diamankan terkait dugaan rumah dinas Tentara Nasional Indonesia TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat KPAD Cijantung, Jakarta Timur yang digunakan sebagai markas judi online. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas mengatakan pemilik rumah dinas tersebut telah diperiksa, namun belum dipastikan apakah yang bersangkutan mengetahui aktivitas judi online di lokasi itu. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat AD Brigjen Doni Pramono menyebut 11 warga sipil yang diamankan terdiri atas 6 laki-laki dan 5 perempuan yang diduga menjadi operator judi online. Petugas turut mengamankan barang bukti berupa 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan 9 KTP. Kasus ini terungkap setelah warga melaporkan aktivitas mencurigakan pada Minggu 4 Oktober yang kini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.
0: Mercury News.

0: lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuman di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Orde Baru yang dijuluki Menteri Termiskin Indonesia. Bayangkan saja, selama 14 tahun menjabat, dari tahun 1964 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan? Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Gensi di RW 02 Kelurahan Putihsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya mulai menyiapkan pemanfaatan anggaran pemberdayaan pemuda. Hal itu terungkap saat reses Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan Anas Karno di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna RW 02 Gilang Dwi Nugroho mengatakan kelompoknya telah menyelesaikan

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Gema Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Pernah nggak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda? Sepeda perempuan biasanya berwarna pink, dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya, padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi, pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi pasti ribet dan susah kan, dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang meski model pakaian sudah berubah karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Bareskrim Polri menggelar operasi penggerebekan narkoba secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat 9 Oktober 2026. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Christian Siagian mengatakan, operasi ini melibatkan personel gabungan Polri, BNN, TNI, dan Satpol PP serta mengajak masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba. Khusus di Jakarta, penggerebekan dilakukan di Kampung Ambon dan Kampung Poncos dengan melibatkan sekitar 700 personel gabungan. Sementara itu, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismu Teguh Prakoso menjelaskan, sebanyak 24 orang diamankan dari dua lokasi itu, terdiri atas 8 orang di Kampung Poncos dan 16 orang di Kampung Ambon. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti termasuk lapak penyewaan bong serta barang yang disimpan di rumah kontrakan, kos-kosan, dan kendaraan.
0: Mercury News. Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah. Ngepel, udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arief Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat.

0: News on the Spot.
1: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 garis miring PAPU tahun 2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Sikap tersebut mencakup baik amar putusan maupun seluruh pertimbangan hukum MK terkait pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi mercuryfm.id menjelaskan bahwa seluruh proses verifikasi dokumen administrasi bakal pasangan calon pada Pilpres 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu serta PKPU nomor 19 tahun 2023. Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Raka Buming Raka, kata Muhammad Afifuddin, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administrasi adalah Surat Keterangan Penyetaraan nomor 9149 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 2296 tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2019. KPU Kota Afifuddin menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan, pihak penyelenggara menerapkan asas praduga keabsahan. Dokumen penyetaraan ijazah luar negeri tersebut dianggap sah dan berlaku karena diterbitkan oleh kementerian berwenang, belum pernah dibatalkan oleh instansi manapun, serta sebelumnya telah digunakan dan diterima pada verifikasi Pilkada Kota Surakarta tahun 2020. Termasuk selama masa pencalonan tidak ada laporan dari masyarakat maupun rujukan Bawaslu yang meragukan, memprotes, dan melakukan sanggahan terhadap dokumen tersebut. Oleh karena itu, kata Afifuddin, KPU RI menilai tidak ada kondisi keraguan yang mewajibkan pelaksanaan klarifikasi lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat 2 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Meski demikian, KPU RI memberikan perhatian khusus pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 374. MK menilai bahwa penerapan perlu diperlakukan dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai upaya berlapis guna memastikan validitas, akurasi, dan kebenaran data pendukung, termasuk bukti pendidikan yang mendasari surat penyetaraan tersebut.

0: Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi.

0: gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh? Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum Cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Mercury News.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara berencana menyalurkan dana pensiun langsung dari rekening kas umum negara ke rekening pribadi pensiunan mulai 2027. Suhasil mengatakan rencana ini merupakan bagian dari modernisasi sistem pembendaharaan negara melalui skema Government to People atau G2P Payment agar pembayaran diterima lebih tepat waktu dan tepat jumlah. Suhasil menegaskan pemerintah perlu memastikan dana penerima pensiun akurat dan mutakhir sebelum menerapkan sistem pembayaran langsung ini. Mekanisme serupa telah diterapkan untuk pembayaran kepada PNS, TNI, Polri, penerima tunjangan profesi guru, dan mulai diperluas untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah berharap sistem ini dapat menyederhanakan penyaluran dana, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat.
0: Mercury News.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetomaternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Seribu ragu datang memaksaku.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, katanya menelan permen karet bisa membuat permennya tinggal di dalam perut selama 7 tahun. Apakah seberbahaya itu? Berikut faktanya. Seorang ahli kesehatan pencernaan, Dr. Elizabeth Rajan, mengutip dari laman Mayo Clinic menjelaskan, permen karet yang tertelan sebenarnya tidak berbahaya, karena sistem pencernaan kita tetap bisa mengolah dan mengeluarkannya. Caranya, tubuh akan menggerakkan permen karet melintasi sistem pencernaan tanpa dihancurkan dan mengekskresikannya bersama kotoran. Secara umum, proses ini akan memakan waktu kurang lebih 40 jam, alias memang sedikit lebih lama dari waktu pencernaan makanan yang biasanya kita makan. Meski dinilai tidak berbahaya, aktivitas menelan permen karet sebisa mungkin tetap dihindari ya sahabat, karena pada dasarnya permen karet adalah produk yang didesain tidak untuk ditelan. Nah, sekarang Anda udah tahu kan? Ada pendapat lain? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, share postingan ini dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kalau mendengar kata pawang hujan, biasanya apa yang terlintas di pikiran Anda? Pasti identik dengan kearifan lokal Indonesia yang sering kita lihat di acara besar, bahkan event internasional. Banyak yang mengira tradisi mengendalikan cuaca ini cuma ada di negara kita. Eits, ternyata pawang hujan itu tidak hanya ada di Indonesia loh. Beberapa negara lain, bahkan negara maju, punya tradisi unik untuk memanggil dan menolak hujan. Penasaran seperti apa ritual mereka? Yuk, mari kita kulik. Sahabat, pertama ada suku Pedi di Afrika Selatan. Sosok pawang hujan di sana disebut Moroka. Semakin besar persembahan yang diberikan, konon hujan yang turun akan semakin bagus. Ritualnya menggunakan tanduk ajaib di gua hingga memukul tongkat ke tanah sambil berteriak pula, pula, pula, yang artinya hujan. Sedangkan untuk menolak hujan, ada ritual membawa sepatu dari kulit dahi sapi. Selanjutnya di Jepang, ada pawang hujan unik berupa boneka kain bernama Teru Teru Bozu. Jika digantung biasa, dipercaya bisa mendatangkan cuaca cerah. Namun uniknya, jika dipasang terbalik, fungsinya berubah menjadi pemanggil hujan. Terakhir, ada Thailand yang tidak kalah unik. Untuk menghentikan hujan, masyarakat di sana menancapkan sebatang serai secara terbalik ke tanah yang khusus dilakukan oleh seorang gadis perawan. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu fenomena pawang hujan ternyata ada di berbagai belahan dunia. Mau secanggih apapun zamannya, tradisi dan kearifan lokal seperti ini tetap dijaga dan dijunjung tinggi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Katanya, 1 tahun umur anjing sama dengan 7 tahun umur manusia. Masa sih? Apa iya umur anjing sependek itu? Jadi gini sahabat, ternyata umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya. Bahkan, anjing kecil cenderung hidup lebih lama dibandingkan anjing besar. Nah, yang lebih menarik, cara menghitung umur anjing dengan manusia ternyata tidak hanya dikalikan 7. Anjing berusia 1 tahun setara dengan manusia yang usianya 15 sampai 16 tahun. Saat anjing berusia 2 tahun, umurnya sudah setara usia manusia sekitar 24 tahun. Tapi setelah 2 tahun pertama, proses penuaan anjing mulai melambat. Setiap tambahan 1 tahun usia anjing kira-kira setara dengan usia manusia 4 sampai 5 tahun. Jadi, kalau usia anjing 10 tahun bukan berarti umurnya setara dengan manusia 70 tahun karena ukuran tubuh dan ras juga ikut menentukan. Contohnya, anjing Chihuahua yang berusia 10 tahun setara dengan manusia berusia 56 tahun. Sedangkan Bulldog yang berusia 10 tahun setara dengan manusia yang usianya 60 tahun. Dan yang mengejutkan, anjing jenis Great Dane yang berusia 10 tahun bisa setara dengan manusia berusia sekitar 84 tahun. Nah sahabat, sekarang jadi tahu kan gimana cara menghitung umur anjing? Ternyata tidak hanya dikalikan 7. Karena setiap anjing punya waktu biologis yang berbeda. Panjang pendeknya umur anjing sangat dipengaruhi oleh ras, ukuran tubuh, genetika, dan perawatannya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Bandawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM. Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
2: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Tanggal yang sama, 2011, Sebastian Vettel menjadi juara dunia Formula 1. 9 Oktober 2012, Malala Yousafzai tertembak di kepala oleh Taliban di dalam bus sekolah selepas pulang sekolah. Tanggal 9 Oktober diperingati sebagai Hari Surat Menyurat Internasional.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kebanyakan supermarket itu ternyata nggak punya jendela loh? Loh, kok bisa ya? Begini faktanya, ketika kita sedang berbelanja di supermarket, pernah kepikiran nggak sih kenapa kebanyakan supermarket tidak punya jendela? Ataupun kalau ada, beberapa supermarket hanya memiliki jendela bening di bagian pintu masuk saja. Meskipun sering kurang diperhatikan, ternyata ada alasan kenapa jendela kurang berperan dalam tata letak supermarket. Alasan pertama, supaya kita bisa berbelanja lebih lama. Pakar belanja yang mempelajari perilaku belanja dan psikologi, Andrei Vasilescu, mengatakan tidak adanya jendela pada supermarket dapat membuat pembeli lebih fokus dengan pengalaman berbelanja. Menurut Andrei, supermarket ingin menciptakan suasana dalam toko yang terpisah dari lingkungan luar. Pembeli tidak akan terganggu oleh hujan, sinar matahari, atau hal-hal lain di luar toko. Bahkan, pembeli juga tidak akan menyadari ketika hari mulai gelap. Yang kedua, tidak adanya jendela juga bisa membantu mengawetkan produk, sebab beberapa produk dapat mudah rusak atau tidak dapat dikonsumsi jika terkena matahari. Label kemasan juga bisa memudar sehingga menyulitkan pelanggan mengetahui produk dan harganya. Ketiga, berkaitan dengan ruang untuk memamerkan produk. Adanya jendela akan mengurangi ruang yang tersedia untuk memajang produk. Sementara, seorang arsitek dari Arsipai, Marcin Biswas, menjelaskan, rak dinding supermarket perlu memiliki penyangga struktural yang kuat untuk menahan barang-barang dengan beban ringan hingga berat. Selain itu, jendela dan etalase toko juga membutuhkan biaya yang mahal, sehingga pengecer ingin meminimalkan biaya konstruksi. Terakhir, tidak adanya jendela pada supermarket berkaitan dengan masalah keamanan. Salah satu contohnya, supermarket bisa meminimalkan jalur masuk di setiap titik sebanyak mungkin. Jadi, sekarang tahu kan sahabat kenapa kebanyakan supermarket nggak punya jendela?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangan

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: saya Dwirani Rosmala Pratiwi, biasa dipanggil Wiwin. Saya spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan veto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Malo homo gola cina molo pacila bula.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
4: Dan juga saya, Sabrina.
3: Dari
4: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat, sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketumbe.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Gunari Gabas. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarah.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok. Karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: save the world.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchat Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Merkuri, saya Miza dari Mavindo Surabaya Raya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik yang mampu memproduksi vitamin A, di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Bun Arif Abbas. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal kontinu dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat menghalangi radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Satria Dwija Mengoro dari Pusat Penyakit dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
4: dan saya Rizka
3: dari Polyglot Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya. 1, 2,

0: Ya.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Gema Indonesia.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Saya mau bilang,
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8. Cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya, Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat informatif inspiratif, setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah langkah menuju kebahagiaan. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menemani Anda di Healthy Life Sabtu pagi ini. Saya akan temani Anda sampai putaran 10 pagi nanti dengan ragam informasi kesehatan tentunya. Jadi sahabat tetap stay tune di 96 FM Mercury.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat, olahraga adalah salah satu kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh. Meski demikian, seseorang membutuhkan pemanasan sebelum berolahraga untuk menghindari cedera yang tidak diinginkan. Seperti diketahui, aktivitas olahraga apapun butuh pemanasan lebih dulu. Dengan pemanasan, resiko berbahaya saat olahraga setidaknya berkurang. Melansir dari laman riset fisioterapi, pemanasan merupakan cara memberitahu tubuh untuk siap berolahraga. Melalui pemanasan, sahabat, resiko cedera dan nyeri berkurang karena ini mendorong sistem kardiovaskular untuk memompa darah dan suhu tubuh lebih tinggi. Kemudian, sahabat, studi Norwegia pada 2008, peneliti mempelajari tentang tingkat cedera pada atlet wanita yang melakukan pemanasan terlebih dulu dan yang tidak. Hasilnya, mereka yang melakukan pemanasan masih mungkin terkena cedera tapi tidak parah ketimbang yang tidak pemanasan. Sementara Asosiasi Jantung New York juga menjelaskan tentang pentingnya melakukan pemanasan. Presiden Asosiasi Jantung New York, Johnny Lee, MD, menjelaskan bagaimana pemanasan ini bekerja sebelum olahraga dimulai. Johnny Lee menjelaskan, umumnya pemanasan berlangsung sekitar 5-10 menit. Tentunya pemanasan ini harus lebih ringan ketimbang olahraga yang hendak Anda lakukan, sahabat. Berkat pemanasan, pembuluh darah akan melebar dan memungkinkan aliran darah memompa ke otot serta memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sahabat, jadi sebelum berolahraga, jangan lupa untuk lebih dulu melakukan pemanasan.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: on Mercury FM.
1: Sahabat, kalau mendengar kata pawang hujan, biasanya apa yang terlintas di pikiran Anda? Pasti identik dengan kearifan lokal Indonesia yang sering kita lihat di acara besar, bahkan event internasional. Banyak yang mengira tradisi mengendalikan cuaca ini cuma ada di negara kita. Eits, ternyata pawang hujan itu tidak hanya ada di Indonesia loh. Beberapa negara lain, bahkan negara maju, punya tradisi unik untuk memanggil dan menolak hujan. Penasaran seperti apa ritual mereka? Yuk, mari kita kulik. Sahabat, pertama ada suku Pedi di Afrika Selatan. Sosok pawang hujan di sana disebut Moroka. Semakin besar persembahan yang diberikan, konon hujan yang turun akan semakin bagus. Ritualnya menggunakan tanduk ajaib di gua hingga memukul tongkat ke tanah sambil berteriak pula, pula, pula, yang artinya hujan. Sedangkan untuk menolak hujan, ada ritual membawa sepatu dari kulit dahi sapi. Selanjutnya di Jepang, ada pawang hujan unik berupa boneka kain bernama Teru Teru Bozu. Jika digantung biasa, dipercaya bisa mendatangkan cuaca cerah. Namun uniknya, jika dipasang terbalik, fungsinya berubah menjadi pemanggil hujan. Terakhir, ada Thailand yang tidak kalah unik. Untuk menghentikan hujan, masyarakat di sana menancapkan sebatang serai secara terbalik ke tanah yang khusus dilakukan oleh seorang gadis perawan. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu fenomena pawang hujan ternyata ada di berbagai belahan dunia. Mau secanggih apapun zamannya, tradisi dan kearifan lokal seperti ini tetap dijaga dan dijunjung tinggi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Sahabat, mungkin masih banyak yang belum bisa keluar dari zona nyaman sedentary lifestyle atau gaya hidup bermalas-malasan. Padahal sahabat, rutin berolahraga seperti lari atau jogging dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, salah satunya membuat awet muda. Dikutip dari Times of India, berdasarkan studi yang diterbitkan pada 2017 di jurnal Preventive Medicine, jika seseorang rutin melakukan aktivitas fisik tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan memperlambat penuaan biologis hingga 9 tahun. Penulis studi Larry Taker dari Brigham Young University Amerika Serikat membenarkan, aktivitas fisik dapat membantu memperlambat penuaan dalam tubuh. Taker mengatakan hanya karena Anda berusia 40 tahun, tidak berarti Anda 40 tahun secara biologis. Karena kita semua tahu orang-orang yang tampak lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Semakin aktif secara fisik, semakin sedikit penuaan biologis yang terjadi di tubuh kita. Taker sahabat menambahkan, jika Anda ingin melihat perbedaan nyata dalam memperlambat penuaan biologis, tampaknya sedikit olahraga tidak akan berhasil. Anda, kata Taker, harus berolahraga secara teratur pada tingkat yang tinggi. Dengan kata lain, kita harus lebih giat untuk berolahraga, sahabat.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut aja.

0: ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas.
2: Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.